Atireka watsa satang jiwatu Atireka watsa satang jiwatu Atireka watsa satang jiwatu.

Tikayu kohotu arokohotu Tikayu kohotu arokohotu Sukitohotu paramenta maharaja Siddhi kityang siddhi kammang siddhi rapo chayo nityang Paramenta maharaja varasa Pawatu sapata